0: Lu Tang Chun Bei Se Chun Ni Ge Tang Ki Ge Lin Yin Aran Zu Ju Jun Du Ne Ani Ze Da Gong Zhe Lun Di Ge Ani Che Da Chu Bu Ji Ding Ya Di Zhe De Bie Che Bu Xin Ji Le Xia Ki La Ku Yang Bei Sen Kang Ni Ge Tang Ki Zhong Zi Yin Da Long Ah Da Wo Ze Ju Ge Yin Le Sheng Gam Ku Yang Bu Ba Yang Bu Jia Ji Ge Che Bu Xin Ji Le Xia
1: Lu Da De Bu Jun Da Sen Bei Me Si Ji Bu Du Senpa jibu cho na jawa kharu chebe na limchu yungi.
2: Saye na da, dungye na da, doye na da, tse rinpo chebe ka che she jo recha.
3: Dewa ma du, gewo su yang ne. Tangpo chung na, tele pa ba chi.

Nienosha. Nienar simdusisha. Samsung yang ayah. Nienosha. Nienosha, Samsung yang ayah. Nienosha.

0: Tidak ingat sih. Tengok amala geng aku kalian ni terus terlalu sungi. Kenapa lah? Kerana geng aku cuma sungi aje dia orang.
1: Cuma, semua orang ini kapan kudu ni orang siapa? Kau tu ni
0: siapa?
1: Hai Tang.
2: Hello.
1: Orang jelas dia you.

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི